yahu mi laino why na hijacking mi laino mun yahu man yang ma pa he yang ma pa he mun yahu man mo mami o mun ya before much mun yahu man hello why dodge eh ama hijacking yahu man seto ama hijacking yahu man More fire!